Kalau rumah tinggi mata, sila hajehki pada kaki nazar pikir itu. Walau tak sentirkan oleh mah yang terpure pangkas iman, karulah eristin siwa sedih-sedih di bintik mah. Bauku-bauku

kau masa gilta, harta kau mengkali silta. Dan kaki obat total, digali hek itu ya kota.